0: Dit is heel piraat.
1: Dit is KR1
2: Toyek R Jedna
3: Mureche Bir Muche Re Birova
1: Is KR1 Ini adalah KR1 Itu KR1
2: Destarko R
1: Esto es KR1
2: Toyek Tečka R Tečka Jedna
1: Destarko R
2: Is
1: JK This is K R